Django Fusa. Django Sakarabdaïdi, Matsuma. Django Rufat. Django Machana. Django Bouwa. Django Rpikin Jinan. Sandigero Kambahu. Yek. Sakarambabi. Yek. Oh Django Ruba. Oh Django Vasanya. Feringati Dinya. Yeah. Oh Django Rubah.